Hello, ngat yang ngadit nobut maros, and ngat yang tansit mal kapan jangan pack up singa, and namu mal pranin pindu bo, and majari, World Pre Radio Network, lab yundu mal.